0: Mashallah, lagi resah lagi singkat cina macam mati dunia bawa basal ya ramah servis waktu ya telefon o bulbul syaban ini masa ayah tuh pun mati tamtus puna dra dra yud pi thude yud pi tuh cii in paju. Demi nunggu dah la reaksi na sahaja tuh ni mampurin atas nari dia biar biar hari dia ambil Hawaii dia terbari skori mendoi kagoh skori takpi bongongere.
1: Bongongere.
0: Dan namzo lus pemet jude dina bawa muhib Allah rahmat ya kuasa kasal biusu jude namzo ona cii songhai ina dunmi darga mombet cik cik ibari yud pi dia khas kunna senang mombet jere. Guana bawa basal Allah rahmat ya kuasa cili ahme kasal biusu dina namzi dekuri detu sida namzi arbis payuti. Daram usang adalah sesuatu yang gundel, kerja adalah seorang bis payut pi. Kesini filang adalah sesuatu yang nuna jatuh tu beju, sulus pemetahan nak kuya sulus pemin. Lus itu nara lus payut nara yang sehari ini dengan lah perancis sum itu maju. Lasliah musuusi bes nadevi tembat hospi in. Lasliah musuusi bes nadevi tembat hospi in. Janma susugang ma erede mika hospi in. Janma susugang ma erede mika hospi in. Guana